Salpah mo aji unga bitak ana kenuan saun teloma nendungan kenes patun ka desajir anaya sebidaka sapahmu sa semendamat ka nenyikanmu

dak ana kenuan saun teloma nendungan kenes patun ka besajir anaya sebidaka sapahmu sa semendamat ka nanyikamu